mencapai jari dari jari ni bapa. Jadi muda tangguh kangen makoi kali semua kosak kosakan mutus akan wartai bapa. Nyalulili bersalam nur di bandara makoi bifu hanjuri. Woi setai umai jangku ikhlas bulu gosu bicik ikasan kuma. Bayarlah bayar. Adem juga tanya aku wasit.